0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Alright teman produ ya, masih semangat dong di minggu pagi ini. Kita berlanjut ya dari obrolan soal pintu kulkas. Kita masuk ke bahan yang relate banget sama menu sarapan kita. Ini sih salah satu yang menemani kita untuk sarapan, tapi bisa banget dalam bentuk yang lain. Bisa juga dalam bentuk kopi susu. Jadi kita bakal ngomongin susu sih sebenarnya teman produ ya. Cuman Ronald bingung mau ngarahinnya kemana gitu kan. Karena susu juga bisa dicampur ke kopi susu gitu. Kalau misalnya Ronald nyeduh kopi ya teman pro 2, itu biasanya pakai kopi bubuk dulu, terus tambahin air panas sedikit aja buat ngelarutin bubuk kopinya. Terus sisanya itu bakal diisi sama susu UHT. Nah makanya Ronald agak pengen nyambungin ke kopi tadinya gitu kan, walaupun emang bener ada juga sih kopi yang pakai susu gitu kan, kayak Ronald buat tadi. Jadi gak 100% atau 90% atau bahkan 80% kopi itu diseduh pakai air panas aja, tapi juga bisa dilarutin hanya pakai air panas sedikit, tapi sisanya adalah isinya susu nih. Dan ternyata teman berdua, kalau kita ngomongin susu, aturan nyimpan susu itu terbagi jadi dua kubu berdasarkan jenisnya. Lah kok bisa ini ya? Jadi betul banget teman pro 2, seperti yang udah Ronald bilang tadi, ternyata aturan nyimpan susu itu terbagi jadi dua kubu berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu adalah susu pasteurisasi yang biasa kamu beli dari rak pendingin supermarket. Nah, susu jenis ini hukumnya wajib banget untuk tetap dingin. Jadi mentang-mentang kemasannya belum dibuka, bukan berarti kamu bebas naruh dia di suhu ruang. Mau udah dibuka ataupun belum, habitat asli susu pasteurisasi ini adalah di dalam kulkas ya teman pro 2. Dah, yang kedua itu ada susu UHT atau yang dirancang shelf stable. Nah susu jenis ini teman pro 2 emang sakti. Jadi sebelum kotaknya dibuka, dia itu bisa santai-santai aja nongkrong di suhu ruang atau di luar kulkas. Tapi begitu segelnya kamu buka, susu UHT ini wajib banget langsung masuk kulkas. Karena kenapa? Karena mikroorganisme pembusuk udah bisa masuk dan berkembang biak di dalam susu tersebut. Dan satu lagi aturan penting nih teman pro 2 yang perlu banget kamu catat di pagi hari ini. Sama seperti telur tadi, jangan jadikan pintu kulkas sebagai tempat utama nyimpen susu yang baru kamu beli. Karena suhunya di pintu kulkas itu gampang berubah, jadi bikin susu jadi cepet basi nantinya. Jadi taruhlah susu yang baru kamu beli di rak bagian dalam kulkas. Karena kenapa? Karena suhunya stabil di sana. Jadi sebelum masuk kulkas nih teman pro 2, lihat dulu juga jenis susunya. Ini tuh susu pasteurisasi yang emang harus dingin sejak dari toko, atau ternyata susu UHT yang sebenarnya boleh kamu simpen di luar kulkas sebelum segelnya kamu buka.

Ya teman berdua, kamu masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan teman berdua, kalau kamu habis beli roti dan kue kotak terus kepikiran buat masukin semuanya ke kulkas biar awet nih, mending tahan dulu. Jadi kalau misalnya kamu habis lari pagi kan ya, terus mampir ke supermarket atau beli belanjaan kue ataupun roti, tahan dulu teman berdua, dengerin dulu ini sebelum kamu memutuskan untuk memasukkan semuanya ke dalam kulkas. Jadi sebenarnya teman berdua, roti dan kue itu beda banget metode penyimpanannya. Kita bahas ke roti dulu deh. Jadi roti itu aman-aman aja kalau disimpan di suhu ruang buat beberapa hari ke depan. Kulkas sih emang bisa bikin roti nggak gampang jamuran. Tapi suhu yang dingin justru itu mempercepat perubahan tekstur dari rotinya sendiri. Jadi bikin rotinya itu agak keras kalau misalnya kita makan karena dingin suhunya. Dan kalau mau nyimpan roti buat jangka panjang, USDA nyaranin sekalian aja masukin ke freezer. Jadi roti itu bisa tahan 2-4 hari di suhu ruang alias di luar kulkas. Dan juga semingguan di dalam kulkas. Tapi bisa bertahan sampai 3 bulan di freezer tanpa kehilangan kualitas maksimalnya. Dan pertanyaannya berlanjut nih teman berdua, terus gimana dong dengan kue? Nah ini yang menarik teman berdua, ternyata gak semua kue itu aturannya sama gitu kan. Jadi kalau kamu beli bolu kering atau cake sederhana tanpa hiasan, di suhu ruang aja biasanya masih aman. Tapi kalau kuenya punya frosting atau filling basah kayak krim, cream cheese atau cheesecake, nah itu sih fix ya, butuh penyimpanan dingin di kulkas karena gampang banget basi nih teman berdua. Jadi jangan berpikir kalau semua makanan berbahan dasar tepung itu bisa diperlakukan sama nih teman berdua. Jadi roti dan kue itu clear ya, punya kebutuhan yang beda-beda. Bahkan sesama kue pun perlakuannya bisa berbeda juga tergantung dengan toppingnya teman berdua.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Yes, teman berdua, masuk ke dua bahan dapur nih yang paling krusial buat orang Indonesia itu sendiri. Yaitu apa dua bahan dapur yang paling krusial tersebut? Yes, benar banget teman pro 2, bagi kamu yang cewek-cewek pasti dari awal dengerin Ronald kasih dua kisi-kisi tersebut langsung teriak dua bahan dapur ini, yaitu bawang dan cabai nih. Jadi dua bahan ini sering banget punya aturan sendiri yang kadang-kadang bikin kita bingung gitu kan. Kita mulai dari bawang dulu deh, karena di bawang ini aturannya itu tergantung juga dengan kondisinya. Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Jadi kalau bawangnya masih utuh, teman pro 2, dan berkulit kering nih, dia nggak otomatis butuh kulkas. Lebih cocok di tempat yang sejuk, kering, dan juga ventilasinya bagus. Sirkulasi udaranya oke lah. Tapi kalau misalnya bawangnya udah kamu kupas atau kamu potong-potong nih, statusnya langsung berubah, teman pro 2. Jadi bawang potong itu butuh penyimpanan dingin di kulkas dalam wadah tertutup dan bisa bertahan sampai sekitar 7 hari nih bawang yang udah dipotong. Dan terkait juga dengan bawang nih teman pro 2, banyak juga trik rumahan yang viral di media sosial. Jadi bawang dikupas, dicuci, terus disimpan di wadah yang dialasin tisu dapur di bawahnya. Jadi di dalam wadahnya kamu taruh dulu tisu dapur buat wadahnya lagi ya. Jadi dalam wadah ada wadah sebenarnya tuh. Nah, setelah udah dialasin pakai tisu dapur di dalamnya, baru deh bawangnya kamu taruh di situ. Karena kenapa? Karena tisu ini fungsinya itu untuk menyerap kelembapan berlebih. Jadi kalau dicuci dulu, pastikan bawang benar-benar kering sebelum masuk ke wadah tersebut, karena air yang menggenang itu malah bikin bawang kamu cepet busuk.

Dan dari bawang kita beralih ke cabai nih teman Pro 2. Kalau cabai segar sih umumnya lebih happy ya kalau disimpan di kulkas biar umurnya panjang. Dan kalau kata pakar sendiri, cabai segar itu bisa tahan 14 sampai 21 hari di dalam kulkas. Sama kayak bawang, kalau cabainya udah dipotong, wajib masuk wadah tertutup yang bersih di kulkas. Jadi ternyata nih teman Pro 2, bawang dan cabai itu bukan cuma soal masalah ditaruh di mana, tapi juga masalah kondisinya nih. Apakah masih utuh, udah dikupas, atau udah dipotong. Jadi seru juga nih teman Pro 2 pembahasan kita soal cara nyimpen bahan makanan ya. Ronald juga sendiri sih dapat banyak banget pengetahuan baru dari topik bahasan kita pagi ini. Nah kira-kira apa nih bahan makanan yang juara bikin kamu bingung soal cara nyimpennya? Dan ternyata baru kamu tahu nih di setelah mengikuti siaran Ronald di Morning Vice RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari.

0: kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright teman-teman, berdua gak kerasa ya obrolan pagi ini seputar kulkas udah hampir selesai. Gak cuma kulkas sih, tapi juga materi bahan makanan. Dan ternyata urusan isi kulkas itu bukan sekedar masuk dan keluarin makanan aja. Dari topik bahasan pagi ini kita jadi tahu kalau misalnya buah-buahan itu ada yang cocok untuk masuk kulkas, tapi ada juga yang mending nunggu mateng di suhu ruang, kayak pisang jangan dulu dimasukin ke dalam kulkas sebelum mateng gitu kan. Dan ada juga sayuran kayak brokoli yang butuh kulkas, tapi ada kentang malah butuh tempat kering. Telur juga aman didinginkan, tapi please teman Pro 2 jangan ditaro di pintu kulkasnya ya. Susu juga gitu, cek dulu nih di apakah dia susu pasteurisasi atau susu UHT teman Pro 2. Karena kalau misal susu pasteurisasi itu dari setelah kamu beli itu wajib banget kamu masukin ke kulkas walaupun segelnya belum kamu buka. Sementara kalau misal susu UHT, kalau

misalnya segelnya belum dibuka, itu gak apa-apa kamu taruh di luar kulkas. Tapi once setelah kamu buka segelnya, itu wajib banget deh kamu masukin ke dalam kulkas. Dan roti juga begitu, roti itu masuk kulkas malah gampang keras. Sementara kue yang berlapis krim itu wajib masuk ke dalam kulkas. Dan terakhir, bawang sama cabai nih, cara nyimpennya berubah total begitu mereka dikupas ataupun dipotong, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan ya di siaran pagi ini, ternyata kulkas itu bisa dibilang bukan kotak ajaib yang bikin semua makanan otomatis jadi awet selamanya. Yang paling penting adalah bagaimana kamu mengenali karakter makanan dan menyimpan sesuai kebutuhannya masing-masing nih, teman Pro 2. Dan karena sekarang udah pengen jam 9 nih, sekarang kita lihat dulu yuk hasil polling Instagram di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dari pertanyaan yang udah Rona lempar dari jam 6:30 pagi tadi ya, itu pertanyaannya gampang banget, berupa bahan makanan apa yang paling bikin kamu bingung nyimpennya. Dan ternyata teman Pro 2, sebanyak 67% dari kamu ngevote sayuran. Waduh, emang tricky sih ya bedain mana sayur yang butuh lembab, mana yang butuh kering, mana yang aman-aman aja ditaruh di luar kulkas, dan mana yang butuh banget setelah dibeli harus ditaruh di dalam kulkas. Dan disusul sama susu nih dengan perolehan 33%. Dan susu juga agak bikin bingung juga sih teman Pro 2, kalau misalnya kita gak cari tahu dan kamu gak dengerin siaran di pagi hari ini. Tapi setelah kamu dengerin siaran pagi hari ini, pasti udah clear dong terkait dengan susu nih teman Pro 2. Jadi gak ada yang bingung lagi nih sama susu ya. Dan untuk buah-buahan sendiri perolehannya 0%. Jadi bisa dibilang nih teman Pro 2, gak ada yang bingung terkait dengan nyimpen susu, baik itu di dalam kulkas ataupun di luar kulkas nih teman Pro 2. Bukan susu sih tapi buah-buahan. Waduh, tiponya parah banget nih. Dan terima kasih ya teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dan ikutan voting dari tadi pagi. Jadi setelah tahu semua info tadi, coba deh iseng-iseng nih teman Pro 2 cek kulkas ataupun dapur di rumah. Ada gak nih bahan makanan yang ternyata selama ini kamu simpen di tempat yang kurang tepat? Kalau ada yang salah, langsung diperbaikin ya teman Pro 2, biar makanan kamu bisa awet sesuai dengan yang kamu butuhkan. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu teman Pro 2, tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Alright teman Pro 2, kalau dari tadi kamu nungguin, kemana nih ya suara Ronald kok gak keluar-keluar sih dari tadi? Dari tadi kita sedang berusaha untuk menghubungi salah satu narasumber, bukan narasumber sih, tapi penampil kita di pagi hari ini. Kalau misalnya kamu teman Pro 2 selalu suka dengan siaran Morning Vibes, pasti tahu dong kalau misalnya hari Minggu pagi di jam 9 sampai jam 10 kita bakal ditemenin selain sama penyiar yaitu Ronald, pasti ada teman-teman dari Teater Jineng yang bakal nemenin kita di pagi hari ini. Dan dari tadi kita mencoba untuk menghubungi teman-teman dari Teater Jineng. Sebenarnya sih udah terhubung teman Pro 2, cuman ada kendala device dari teman-teman Teater Jineng ya. Jadi kita perlu kontek-kontekan dulu, komunikasi dulu agar kendala teknis tersebut bisa terselesaikan gitu kan. Jadi teman Pro 2, seperti biasa, apakah teman-teman dari Teater Jineng akan menemani kita di pagi hari ini atau dipospon dulu nih? Waduh, jangan sampai ya. Kita mohon doanya nih dari kamu teman Pro 2, semoga teman-teman Teater Jineng bisa langsung bergabung dengan Ronald di pagi hari ini. Karena menjelang 40 menit lagi nih ke jam 10, sayang banget kan kalau teman-teman Teater Jineng akhirnya gak jadi hadir gitu. Kita doain bareng-bareng yuk teman Pro 2, semoga teman-teman dari Teater Jineng bisa bergabung di siaran Morning Vibes di pagi hari ini. Amin.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita udah di segmen Morning Vibes-nya RRI Pro 2 Denpasar pastinya ya. Dan sekarang kita udah bergabung nih teman Pro 2. Setelah tadi mencoba-coba, akhirnya doa dari teman Pro 2 terkabulkan juga. Jadi sekarang kita udah bergabung bareng dengan teman-teman Teater Jineng. Tapi ini masih percobaan juga. Kita coba dengerin dulu mana nih suaranya dari teman-teman Teater Jineng.
1: Halo.
0: Oke, masuk ya ternyata teman Pro 2. Dan sebelum itu, waktu terus bergulir dan gak kerasa sekarang udah jam 9 lewat 34 menit. Jadi buat kamu yang lagi santai di rumah, lagi olahraga pagi atau mungkin lagi siap-siap mau hangout ya pagi hari ini, Ronald bakal nemenin kamu selama 30 menit ke depan sampai jam 10 pagi. Dan teman Pro 2, pagi ini edisi siaran kita super spesial dan artsy banget karena kita punya tema acara yaitu menelusuri perjalanan karya Teater Jineng. Jadi obrolan kita hari ini pastinya bakal seru banget karena topik utamanya adalah tumbuh bersama seni, berkarya bersama Teater Jineng. Dan kita bakal udah bergabung, bukan bakal lagi, tapi udah bergabung karena suaranya tadi udah disapa oleh teman-teman Teater Jineng ya. Di permulaan ini, energi kita harus makin naik nih teman Pro 2, seperti matahari yang semakin naik, makin siang nih. Jadi ngikutin topik siaran Ronald juga makin naik juga dong pastinya energinya. Kita akan dengerin cerpen yang judulnya nih ya, udah membakar semangat nih kalau dibaca, yaitu Kobar di Balik Aksara. Nah ini sebuah karya dari Ikadek Dipo Kencana Putra yang bakal dibawakan oleh teman Teater Jineng, salah satu dari personil Teater Jineng yang namanya adalah Naomi Chandra. Oleh karena itu kita simak penampilan dari Naomi Chandra dalam membacakan cerpen ini. Untuk itu Naomi Chandra langsung aja.
2: Halo Kak, mohon izin sebelumnya untuk cerpen pertama itu yang kita bawakan itu berjudul Payung Untuk Nenek karya Agung Istri Saraswati yang akan dibawakan oleh Naomi Senja. Terima kasih Kak.
0: Oke, Naomi Senja. Untuk itu Naomi Senja, Ronald persilakan ya.
3: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Naomi Senja. Pada kesempatan yang baik kali ini, aku akan membawakan karya cerpen yang berjudul Payung Untuk Nenek karya Dewa Ayu Agung Istri Saraswati. Suara hujan turun begitu deras saat bel pulang sekolah berbunyi. Para siswa berlari menuju gerbang agar tidak kehujanan. Arga membuka payung birunya dan berjalan pelan menuju jalan raya. Di depan sekolah, ia melihat seorang nenek yang membawa dua kantong belanja. Nenek itu berdiri di bawah pohon sambil melihat hujan yang tak kunjung reda. Beberapa orang lewat begitu saja karena terburu-buru pulang. Arga sempat ragu, rumahnya cukup jauh, dan jika ia membantu nenek itu, ia pasti akan tiba di rumah lebih lama. Namun, melihat nenek yang tampak kebingungan, hatinya tidak tega. "Nek, rumahnya jauh. Kalau berkenan, saya antarkan sampai depan gang," kata Arga dengan sopan. Nenek itu tersenyum lega. "Terima kasih, Nak. Rumah nenek tidak jauh, hanya di ujung gang sana." Arga memegang payung agar nenek tidak kehujanan, sementara kantong belanja dibawanya dengan hati-hati. Sepanjang perjalanan, mereka terus berbincang. Nenek bercerita bahwa anak-anaknya bekerja di luar kota, sehingga ia harus pergi ke pasar sendiri. Sesampainya di rumah, nenek mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Semoga kebaikanmu dibalas dengan kebahagiaan, Nak." Arga hanya tersenyum. Baginya, membantu orang lain adalah hal yang wajar. Ketika sampai di rumah, bajunya sedikit basah. Ibunya yang melihat langsung bertanya, "Kenapa pulangnya lama?" Arga menceritakan semua yang terjadi. Bukannya dimarahi, ibunya justru tersenyum bangga. "Ibu senang kamu peduli kepada orang lain. Harta yang paling berharga bukan hanya uang, tetapi juga niat yang mau membantu tanpa mengharapkan balasan," ujar ibu. Keesokan harinya, saat berangkat ke sekolah, Arga kembali bertemu nenek itu. Nenek tersebut memberikan beberapa buah pisang dari kebunnya sebagai tanda terima kasih. Arga menolak dengan halus, tetapi nenek tetap meminta menerimanya. "Ini bukan bayaran, Nak. Anggap saja hadiah karena kamu sudah membuat nenek merasa tidak sendirian." Arga akhirnya menerima pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih. Sejak kejadian itu, Arga semakin yakin bahwa kepedulian tidak harus dilakukan dengan hal-hal besar. Memberikan sedikit waktu, tenaga, dan perhatian kepada orang lain sudah bisa membuat mereka merasa terbantu dan dihargai. Ia pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Sebab, kecil apapun kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan selalu membawa kebahagiaan bagi orang lain maupun diri sendiri. Terima kasih.
0: Oke, keren banget ya teman Pro 2. Itu tuh moodnya hangat, touching banget. Dan penyampaian Naomi Senja tadi benar-benar ya bikin kita kayak masuk ke dalam dunia cerpen gitu. Dunia cerpen yang tentunya judulnya Payung Untuk Nenek. Dan sukses bikin hati kita agak melting pagi-pagi ini ya. Melting bukan karena matahari yang agak panas, tapi dengerin ceritanya dari Naomi Senja. Jadi ini ada dua Naomi ternyata ya guys. Ada Naomi Senja, ada Naomi Chandra ya. Bener nggak guys?
2: Bener kak, ada dua Naomi di sini.
0: Oke, dua Naomi ini kakak beradik atau emang kebetulan aja?
2: Kebetulan namanya sama kak.
0: Oh keren, oke. Lanjut ya, biar emosinya makin campur aduk di pagi hari ini nih teman Pro 2. Kita punya satu lagi persembahan cerpen nih, yang pastinya relate banget sama kamu-kamu yang suka duduk di barisan belakang di kelas. Karena judul cerpennya sendiri adalah Bangku Paling Belakang. Dan karya ini adalah karya dari Ida Ayu Kade Terita Putri. Dan kali ini akan dibawakan oleh Nindi. Untuk itu, ini dia Nindi dengan cerpennya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Nindi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan karya cerpen Bangku Paling Belakang karya Ida Ayu Kade Terita Putri. Kalau nanti kita lulus, jangan pura-pura gak kenal ya. Kalimat itu terlontar begitu saja dari mulut Nara sambil menutup buku fisikanya. Dito yang duduk di bangku sebelah hanya tertawa kecil. Emang ada yang bisa lupa sama teman seberisik kamu? Nara langsung melempar penghapus ke arah Dito. Mereka berdua tertawa hingga Ibu Ratna masuk ke gelas 11 IPA 2 dan menatap mereka dengan senyum tipis. Kalau sudah selesai bercandanya, kita mulai pelajaran. Seluruh kelas kembali tenang. Sejak kelas 10, Nara dan Dito selalu duduk di paling belakang. Bukan karena mereka nakal, melainkan karena dari tempat itu mereka bisa melihat seluruh kelas. Mereka menyaksikan teman-teman datang dan pergi, mendengar cerita tentang cita-cita, patah hati, hingga nilai ujian yang membuat semua panik. Di kelas 11, persahabatan mereka semakin erat, bersama Raffi, Lala, dan Seno. Mereka selalu mengerjakan tugas kelompok, belajar bersama menjelang ujian, bahkan saling berbagi bekal saat jam istirahat. Suatu hari, sekolah mengumumkan seleksi Olimpiade Sains. Dito terpilih mewakili sekolah karena nilainya paling tinggi di bidang fisika.
1: "Aku gak yakin bisa," katanya.
2: "Kamu pasti bisa," jawab Nara mantap.
1: "Kalau kamu menyerah sebelum mencoba, berarti kamu kalah sama rasa takutmu sendiri." Sejak saat itu, Dito mulai sibuk berlatih. Hampir setiap sore, ia mengikuti bimbingan. Waktu berkumpul bersama teman-temannya semakin sedikit. Tanpa disadari, jarak mulai muncul. Saat istirahat, Dito lebih sering berada di perpustakaan. Ketika teman-temannya mengajak makan di kantin, ia menolak karena harus belajar. Lama-kelamaan, Nara merasa sahabatnya berubah. "Kayaknya sekarang kamu lebih butuh buku daripada teman," ucap Nara suatu siang. Dito terdiam. "Aku cuma lagi fokus." "Iya, mungkin kita yang ganggu." Hari itu, mereka pulang tanpa banyak bicara. Selama hampir seminggu, bangku paling belakang terasa berbeda. Tidak ada lagi candaan yang membuat satu kelas menoleh. Yang terdengar hanya suara guru dan gesekan pena di atas kertas. Sampai akhirnya, hasil seleksi diumumkan. Dito gagal. Ia berjalan sendirian menuju taman sekolah. Semua usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Saat duduk termenung, seseorang menyodorkan sebotol air minum. Teman diam. Dito menoleh. Nara berdiri sambil tersenyum. Aku gagal. Terus? Aku udah belajar mati-matian. Nara duduk di sampingnya. Dito, sahabat itu bukan cuma ada waktu kamu berhasil. Justru saat kamu gagal, kami tetap di sini. Tak lama kemudian, Raffi, Lala, dan Seno datang membawa beberapa bungkus gorengan. Kita rayakan kegagalan dulu ya, kata Raffi bercanda. Emang ada yang begitu? Tanya Dito. Ya ada, soalnya yang gagal lomba cuma kamu. Yang gagal ninggalin teman, untungnya gak jadi. Semuanya tertawa. Untuk pertama kalinya, setelah beberapa hari, Dito ikut tertawa lepas. Ia akhirnya sadar bahwa mengejar prestasi memang penting. Tetapi, menjaga orang-orang yang selalu mendukungnya jauh lebih berharga. Hari-hari di kelas 11 kembali dipenuhi tawa. Bangku paling belakang kembali menjadi saksi cerita mereka, tempat lahirnya ide-ide konyol, diskusi tentang masa depan, dan janji sederhana untuk tetap berteman meski jalan hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Menjelang pulang sekolah, Nara menatap papan tulis yang mulai kosong. Katanya masa SMA cuma sebentar. Iya, jawab Dito. Makanya jangan diisi penyesalan. Dito mengangguk pelan. Ia memandang bangku tempat mereka duduk setiap hari. Mungkin beberapa tahun lagi bangku itu akan ditempati orang lain. Namun, kenangan yang tercipta di sana akan tetap hidup dalam ingatan. Karena pada akhirnya, nilai ujian bisa terlupakan, piala bisa berdebu, tetapi persahabatan yang tumbuh dengan tulus akan selalu menemukan jalan untuk dikenang. Terima kasih.
0: Wah, keren banget teman pro 2. Siapa nih yang setelah dengerin ceritanya dari Nindi nih langsung senyum-senyum sendiri gitu kan, dengerin cerpen bangku paling belakang barusan. Dan Ronald juga ngerasa relate banget sih teman pro 2, karena emang cerita sekolah itu gak ada matinya, apalagi dibawakan dengan sukses dan asik banget sama Nindi tadi. Nah, untuk mengapresiasi dua karya cerpen tadi yang luar biasa tentunya ya, kita kembali masuk ke sesi apresiasi dan pemaknaan karya nih teman pro 2. Jadi Ronald persilakan kembali kepada Naomi Senja dan juga Nindi untuk menyampaikan kepada teman pro 2 terkait dengan pemaknaan karya dari cerpen yang telah dipersembahkan. Untuk itu Ronald persilakan untuk Naomi dan juga Nindi.
4: Halo-halo teman-teman pro 2. Kembali lagi bersama aku Naomi Senja. Jadi di sini aku akan menyampaikan makna cerpen Payung untuk Nenek karya Dewa Ayu Agung istri Saraswati. Nah, makna dari cerpen Payung untuk Nenek karya Dewa Ayu Agung istri sendiri bermakna bahwa kepedulian kepada orang lain dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana. Membantu dengan tulus tanpa mengharapkan balasan dapat membuat orang lain merasa terbantu, dihargai, dan tidak sendirian. Terima kasih. Untuk makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Nindi. Halo teman-teman pro 2, balik lagi sama aku Nindi. Jadi makna cerpen yang tadi aku bacain apa sih? Makna cerpen Bangku Paling Belakang karya Ide Ayu Kade Terita Putri ini bermakna bahwa prestasi memang penting, tetapi persahabatan dan orang-orang yang selalu mendukung kita juga sangat berharga. Dalam mengejar cita-cita, kita tidak boleh sampai melupakan teman-teman dan orang-orang yang ada di sisi kita. Kegagalan juga bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses untuk belajar dan menjadi lebih baik. Terima kasih.
0: Oke, keren banget ya teman pro 2, dan sepertinya masih ada waktu nih. Jadi kayaknya kita boleh gak improve sedikit nih teman-teman teater jenang. Jadi kalau tadi kan kita masuk langsung ke cerpen karena ada kendala, beberapa hal kendala lah di pagi hari ini yang bikin kita berdua deg-degan. Dan boleh gak improve kalau misalnya di sisa waktu yang sedikit ini kita mau mendengarkan puisi nih dari teman-teman teater jenang yang memang sudah dipersiapkan gitu. Ada dua puisi, yaitu Kisah Favorit di Sekolah oleh Oriza dan Kabar di Balik Asala oleh Naomi Chandra. Boleh gak nih teman-teman dari Teater Jineng?
2: Oke, bisa Kak.
0: Oke, berarti yang pertama kita dengerin dulu ya, kisah favorit di sekolah oleh Oriza. Dari ini karyanya nih, Putu Prana Ability. Keren banget nih namanya. Jadi langsung aja ya, kita undang Oriza untuk menyampaikan puisinya.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Oriza. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya puisi yang berjudul Kisah Favorit di Sekolah, karya Niputu Prana Ability. Di seragam yang kami kenakan, di balik lembaran buku yang ada, tersimpan banyak cerita dan kenangan. Hari-hari yang kami jalani, langkah kecil menuju masa depan. Setiap pagi selalu dimulai dengan harapan. Ruang kelas, bangku, papan tulis menjadi saksi perjalanan kami dari kesalahan kami belajar, dari kegagalan kami berdiri. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat kami tumbuh dan berproses. Terima kasih.
0: Oke, selanjutnya dari Oriza kita beralih nih ke puisi kedua, yaitu Kobar di Balik Aksara, yang sempat tadi Ronald salah di awal-awal ya teman Pro 2. Jadi ini puisi Kobar di Balik Aksara itu karyanya Ikadek Dipo Kencana Putra. Dan kali ini bukan Naomi Senja yang membacakan, saat ini akan dibacakan oleh Naomi Chandra. Jadi kita dengerin nih versi Naomi kedua, yaitu kalau tadi udah dengerin Naomi Senja, sekarang

0: menari-nari, telinga menangkap kidung sunyi yang perih. Detak waktu menderu bak halilintar, mengejar mimpi setinggi langit biru. Hati bergetar, jiwaku kini berkobar. Di bawah atap, rumbia sekolah yang bisu. Terima kasih.
1: Oke, keren banget. Jadi untuk Oriza dan Naomi Chandra ini, sorry to say ya, kalau misalnya tadi dibilang bahwa cerpen aja, tapi tiba-tiba ada puisi, tapi gak apa-apa kan? Gimana guys, gak apa-apa kan?
2: Gak apa-apa kak, aman.
1: Oke, keren banget deh. Nah, ini teman-teman Teater Jinang dan teman Pro 2, karena kita mulainya tadi di jam 9:30. Jadi pada akhirnya kita hanya memiliki satu segmen. Tapi kerennya di satu segmen tersebut, semua karya telah dibacakan walaupun pemaknaan karyanya hanya ada di cerpen. Tapi teman Pro 2 tenang aja kok, kalau setiap minggu itu RRI Pro 2 Denpasar akan selalu ditemenin sama teman-teman Teater Jinang, khususnya di hari Minggu di jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 tidak merasa puas hari ini, tidak terpuaskan oleh kita hari ini, tungguin aja minggu depan ya. Pastinya bakal lebih terpuaskan oleh karya-karya yang dibawakan oleh teman-teman Teater Jinang. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Sebagai kesimpulan dan penutup untuk merangkum acara kita pada hari Minggu 4 Oktober 2026 ini, Roral undang kembali deh perwakilan dari teman-teman Teater Jinang untuk menyampaikan kesan dan pesan, kesimpulan, dan juga penutup untuk teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang akan menyampaikan?
3: Halo, kenalin, nama aku Indah. Jadi di sini aku akan merangkum siaran kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman Pro 2. Jadi tadi karya puisi dan cerpen itu merupakan karya dari anggota Teater Jinang. Nah, apa sih itu Teater Jinang? Nah, Teater Jinang itu telah menjadi perjalanan seni dan sastra di SMA Negeri 1 Tabanan sejak 1998. Dalam perjalanannya, Teater Jinang sempat mengalami masa sulit sebelum kembali berkembang dan aktif dalam berbagai kegiatan seni. Nah, kini Teater Jinang menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi melalui 4 divisi, yaitu sastra, drama, musik, dan teater gerak. Berbagai kegiatan seperti pementasan, musikalisasi puisi, siaran RRI, dan perlombaan memberikan pengalaman bagi anggota untuk belajar, bekerja sama, berani tampil, serta menghasilkan karya. Nah, itu dia untuk rangkuman siaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk kesan dan pesannya, tentu saja hari ini lumayan panik ya kita karena tadi ada kendala teknis, tapi nggak apa-apa. Setidaknya karya cerpen dan puisi itu tetap bisa kita sampaikan. Dan tentu saja kita senang banget juga hari ini bisa menemani teman-teman Pro 2 dalam siaran hari ini. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes, siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
1: Keren teman-teman Teater Jinang, walaupun ada kendala teknis, dan teman Pro 2 juga keren juga. Dari teman-teman Teater Jinang tetap semangat, dan dari teman Pro 2 itu tetap sabar untuk menunggu. Keren sih hari ini ya, seru banget. Dan kalau dari Ronald sendiri nih teman Pro 2, sebagai pelaku seni juga, bisa dibilang seni itu bukan cuma sekedar hobi, tapi seni itu adalah ruang untuk kita tumbuh, bercerita, dan juga bersinar. Nah, Teater Jinang udah ngebuktiin itu semua dari sejak panjang mereka sampai karya-karya epik yang kita dengar pagi hari ini. Dan terima kasih banyak ya buat seluruh teman-teman dari Teater Jinang yang udah main dan deg-degan di pagi hari ini dan juga berbagi karya di Morning Vibes ke teman Pro 2 ya. Dan kalian semua luar biasa teman-teman Teater Jinang. Buat kamu teman Pro 2 juga, kamu juga luar biasa karena tetap sabar dan tabah menunggu siaran di pagi hari ini. Terima kasih juga udah setia juga dengerin Ronald ya dari jam 6 pagi tadi sampai jam hampir jam 10 pagi ini. Dan tetap semangat, jangan lupa sesuai dengan tagline luar biasa kita hari ini. Apa nih teman-teman Teater Jinang?
3: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita petikkan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
4: terus berkarya.
1: Yeay, keren terima banget. Terima kasih juga. Terima kasih juga teman Pro 2 ya. Dan bye-bye and love you all teman Pro 2. Sampai bertemu dengan Ronald di lain kesempatan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis NMU 70 Denpasar. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Ditemani dulu ya sama Yoginya sampai nanti di jam berapa? Jam 3 dong ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya bakal muncul hari ini teman Pro 2. Please stay tune only on 95.3, your truly best friend.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan enggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang enggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kayak mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

당신들이 과분한 사랑.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Seperti biasa teman berdua, kalau misalnya di hari Minggu gitu ya, dan tentunya ini menjadi shift kedua yang bakal menyapa kamu juga. Kalau misalnya hari Minggu tuh mulai dari nanti ada Pro 2 Hit List yang kemana-mana kamu dari jam 11 sampai dengan jam 12. Kemudian dari jam 12 sampai dengan jam 2 itu bakalan ada Encyclo Bali. Berpikir dulu ya, acaranya apa. Terus kemudian dari jam 2 sampai dengan jam 3 nanti bakalan ada apa lagi ya kak ya. Banyak, tenang. Nanti bakalan Yogi kasih tahu kamu seputaran dari informasi entertainment. Semuanya juga udah di list sama Yoginya. Jadi siap-siap satu-satu nanti diputarin sama Yoginya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa juga kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar di 95,3, kamu boleh banget untuk streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang boleh kamu download nih teman Pro 2 di App Store ataupun juga Play Store. Ditunggu untuk keseruannya kamu nih ya, kalau misalnya lagi main ke Pro 2 FM dan Pasar, dan Yogi juga pastikan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, dimanapun kamu berada, nanti bakalan dihibur dengan berbagai macam suguhan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di Pro 2 FM dan Pasar. Dan tentunya di pagi hari ini teman Pro 2, aku juga mengingetin kamu boleh banget simpan nomor WhatsApp-nya Pro 2 FM dan Pasar, nah karena nanti Yogi bakalan siap buka line request dan kamu juga boleh banget untuk masuk mengikuti Pro 2 Hit List. Jadi dari kawasan Metropolis yang mulai 70 dan Pasar, hanya di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Kembali kita bertemu di hari Minggu Teman Mora 2. Kalau misalnya udah ketemu di hari Minggu nih, tanda-tandanya kita udah mau siap-siap lagi ya untuk beraktivitas di hari Senin gitu ya. Walaupun masih pagi, udah kepikiran aja untuk besok mau ngapain aja. Liburannya udah selesai, usai. Apalagi untuk 3 bulan terakhir nih Teman Mora 2, tidak ada yang namanya kata libur. Kamu tidak akan mendapatkan libur itu Teman Mora 2. Jadi pastikan kalau misalnya kamu gak dapat libur dan membuat kamu ngerasa kayak, oh my god, ini kayak suara Yogi kekencangan ya. Nah segini aja kayaknya udah cukup deh ya, gak boleh gede-gede juga, nanti pecah, cenah. Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, sekali lagi Yogi masih menemani kamu. Dan tentunya hari Minggunya kamu akan dibuat lebih ceria lagi kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya, aduh capek, lelah, ah. Tenang aja, nanti Yogi bakal puterin lagu-lagu kesukaan kamu. Request time, sebenarnya bukan request tapi Pro 2 hit list. Nanti bakalan siap untuk menemani kamu. Jadi hitung-hitung, siap-siap dari sekarang aja sebelum nanti Yogi open untuk kamu bisa mengikuti semua gelaran dari Pro 2 Midi Chill sekali ini.

0: Jakarta loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
2: Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Baiklah teman Pro 2, sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 FM Denpasar yang akan dibacakan oleh Yogi Aridio Payana untuk edisi kali ini 4 Oktober 2026, di mana informasi yang pertama datang dari Pemkab dibantu prok revitalisasi. Wali Kota Igusti Ngurah Jaya Negara mengatakan Pemkab Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Diakui program revitalisasi satuan pendidikan sangat membantu Pemkab Denpasar terlebih adanya pengkatan hampir 80 miliar tahun ini. Jaya Negara juga menambahkan dana program revitalisasi tersebut digunakan untuk merevitalisasi ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Beralih ke informasi lainnya, datang dari staf media unit usaha milik desa adat BUPDA Intaran Sanur ya, Iwayan Agus Bahradiva mengatakan pihaknya memiliki sejumlah potensi wisata mulai dari panorama sunrise di sepanjang garis pantai hingga kawasan Subak. Dijelaskan juga untuk mendukung aksesibilitas wisatawan, kawasan desa adat Intaran Sanur ini juga dilengkapi transportasi umum berbasis listrik yang praktis dan ramah lingkungan. Iwayan Agus Bahradiva menambahkan keberadaan shuttle listrik berbasis baterai tidak hanya mendukung mobilitas di wisatawan, tetapi juga membantu mengenalkan usaha dan juga produk UMKM masyarakat setempat. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 Hitlist yang akan menemani kamu dengan lagu-lagu hitsnya Pro 2 FM Denpasar sampai nanti di jam 12 siang.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2 masih disapa bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Apakah harimu sudah mulai menyenangkan teman Pro 2, atau mungkin Mali makin ribet nih ya? Tenang aja, kalau misalnya makin ribet teman Pro 2, Yogi tidak akan mengganggunya kamu, malah membuat kamu akan menjadi lebih rileks lagi menyapa harinya kamu, apalagi kalau di hari Minggu ini sudah mulai padat ya. Di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2, boleh dong diputerin lagu-lagu yang bisa bikin kamu berkomedi. Ah, maksudnya kayak gimana tuh? Banyak kan lagu-lagu yang bisa mengingatkan kamu. Ada kata pepatah orang-orang membilang nih ya teman Pro 2, membuat suatu kenangan di sebuah lagu itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik juga. Salah satunya mungkin ada lagu-lagu yang kamu dengernya ini konyol, kalau dengerin ini aku jadi ingat memori yang satu itu. Nah, boleh dong dikasih tahu juga lagu-lagu yang membuat kamu teringat sama masa-masa konyol. Entah apapun itu nih lagunya teman Pro 2, dan bisa langsung aja dikirim bersama dengan Yogi dan masukin ke dalam playlistnya Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist. Ingat, cuma sampai nanti di jam 12 siang aja teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan ya. Kalau Yogi sih bilangnya satu buah lagu yang bisa dibilang nih ngingetin banget ya, kalau misalnya kita lagi dalam suasana atau juga hal-hal yang konyol. Seperti misalnya adalah lagunya Fiera yang satu ini udah masuk ke dalam listnya Pro 2. Jadi yang kuinginkan teman Pro 2 ya, kadang-kadang dulu Yogi pengen banget menjadi banyak sekali hal, orang, dan cita-cita. Terus kalau dipikir, kok kenapa ya zaman dulu tuh bisa berpikir sejauh itu, dan juga kenapa ini menjadi sangat bisa dibilang gong banget gitu ya. Maka dari itu jadi yang kuinginkan ini juga menjadi salah satu lagu yang masa-masa itu Yogi masih ingat populer, karena kan lagu Jadi Apa Yang Ku Inginkan itu juga membawa Yogi di masa-masa remaja yang terus bertumbuh kembang gitu teman Pro 2 ya. Untuk kamu nih mungkin pencinta dari Fiera, boleh lebih merapat juga, karena kita sama-sama untuk mendengarkan satu buah lagu yang mungkin spesial untuk kamu di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Denpasar.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

lagu yang bisa menggambarkan situasi yang konyol gitu ya. NPD alias Narcissistic Disorder. Narcissistic Personality Disorder. Tiba-tiba lupa apakah bajangan dari NPD atau Mampro 2 ya. Tapi kalau misalnya memang ini cocok banget deh. Konyol-konyolnya dapet, narsisnya dapet, PD-PD-nya juga dapet. Kayaknya kalau misalnya kita memutarkan lagu ini, terus kita teringat sama bagaimana kita ngerusuh gitu ya, teman Pro 2 pada saat-saat masih muda. Dan juga, emang sekarang gak muda? Masih muda juga. Maksudnya, situasi dimana kita masih belum cukup dewasa untuk berpikir apakah ini tindakan yang baik dilakukan atau tidak. Ya, akhir-akhirnya jadi konyol juga kan ya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur. You're listening Pro 2 FM RR.

Baiklah teman Pro 2, masih ada 15 menit lagi teman Pro 2. Yuk gimana mana kamu di Pro 2 Headlist. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur yuk untuk kasih tahu lagu-lagu yang bisa membuat memorinya kamu kembali dengan tingkah konyolnya kamu sampai nanti di jam 12 siang.

0: Yang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Mam berdua setelah lagi kita siap-siap ya untuk mendengarkan Pujit Risanya untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Which is kamu udah siap-siap juga nih, harus sembahyang dari sekarang, oke? Okay? Nanti Yogi akan kembali lagi di jam 12 dan kita siap-siap untuk ngasih tahu kamu apa seputaran dari Encycle Bali. It's going to be accompany you until the end. So, without any further ado, please stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Explore the beauty of Bali. From its mesmerizing nature, people, and culture. Only on Encyclo Bali, your truly English program.
4: Welcome to Encyclo Bali, your truly English program.
0: Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: pagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Welcome back with Yogi Ari Dwipayana di 1 jam terakhir untuk menemani kamu teman Pro 2 untuk informasi entertainment. It will be a fun day, so please stay tuned only on 95.3. Teman terbaik kamu.
1: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

Tentunya weekend artinya kita untuk beristirahat teman Pro 2. Mungkin di akhir ini kamu ngerasa kayaknya ada perlu yang harus kamu lakukan dan juga membuat diri kamu lebih happy lagi ya teman Pro 2. Yes, yes, yes, bener banget. Nanti Yogi bakal mau kasih tahu kamu berapa rekomendasi film yang mungkin bisa kamu ajak tonton bersama dengan keluarga ataupun juga orang tersayangnya kamu di akhir pekan ini. Masih ada 30 menit lagi teman Pro 2 ya. Pastikan untuk kamu selalu setia bersama dengan Yogi, dan nanti Yogi bakal kasih tahu film apa sih yang cocok kamu tonton di akhir.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Baiklah teman berdua, ini dia beberapa rekomendasi filman yang cocok kamu tonton di akhir pekan kala ini. Pernah dengar Warga Rusun 609? Yes, Arka yang disebankan oleh Morgan Oi ini mahasiswa populer dan juga kaya raya menghancurkan hubungan dengan Bunga Renti Mariani karena sebuah taruhan bodoh aja teman berdua. Ketika Bunga ditemukan tewas dan arwahnya menghantui kamar 609, warga rusun yang penuh tingkah dibuat kalang kabut. Di tengah ancaman relokasi Pak Bahlil yang diperankan oleh David Nurbianto, warga terus merahasiakan sekaligus mengusir awah Bunga. Namun Bunga tak mau pergi sebelum Arka mendapati janji terakhirnya. Film ini bisa ditonton dengan usia 13 tahun ke atas. Untuk itu nih teman berdua yang kepingin tahu bagaimana keseruan horror komedi 609, bisa langsung aja untuk meluncur ke bioskop. Selain itu juga ada Verity, nah diperankan oleh Dakota Johnson. Lowen Saleh merupakan penulis yang tengah berjuang mengatasi kesulitan finansial dan juga duka dalam setelah kehilangan ibunya ya. Nasib Lowen ini mendadak berubah loh teman berdua ketika ia mendapatkan penawaran kerja tak terduga untuk melanjutkan seri buku populer karya novelis ternama Verity Coward alias diperankan oleh Anna Hathaway yang kini terbaring lumpuh teman berdua. Namun selama bekerja di rumah keluarga Coward, Lowen ini perlahan mengungkapkan kebenaran yang mengganggu tentang Verity sendiri. Film yang diberikan label dewasa 17 tahun ke atas ini bisa ditonton di bioskop sekarang juga. Dan rekomendasi selanjutnya, Yogi punya yang namanya Digger teman berdua. Ya, diperankan oleh Tom Cruise, seorang miliarder dan juga konglomerat minyak yang menjadi salah satu pria paling berkuasa di dunia. Suatu hari ya, proyek eksplorasi minyak itu di perusahaannya di wilayah Arktik memicu bencana ekologi global berupa retakan besar pada lapisan es yang mengancam keselamatan umat manusia. Alih-alih nih mengakui kesalahan atau bertanggung jawab atas musibah yang menelan korban tersebut teman berdua, Digger justru memulai misi nekat serta absurd untuk memutarbalikkan fakta tersebut. Ya, ini bisa dibilang thriller dan juga komedi lagi teman berdua. Untuk kamu yang butuh hiburan, ada beberapa film komedi yang bisa kamu tonton biar kamu juga ngerasa nikmat ya.

0: 이킬 이킬 이킬 인포고킬.
1: HP 아쿠 디 마나 야?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar! Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Media. It's time for Yogi to signing out. I'm number 2. Thank you so much to having me. Ini tandanya Yogi juga bakalan siap untuk mengakhiri perjumpaan kita. Besok pagi ketemu lagi ya. Tenang, Yogi suaranya bakalan terus ada nih teman berdua. Kamu harus sehat-sehat terus ya. Yogi juga harus sehat-sehat juga ya. Semoga kita mendapatkan istirahat yang cukup, hidup yang tenang, dan selalu bahagia. Dan dari kawasan Metropolis nomor 70, Yoginya mau pamit dulu. Setelah ini bakalan ada apa? Kakak-kakak bakal ada persaingan 20 chat Indo dan juga mancanegara yang terhubung langsung dengan Pro 2 Jakarta secara nasional. Without any further ado,

digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20.

0: Tanti Nasional karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Kali 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 soal pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suaranya.

0: juga Romaria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: udah beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: memasuki minggu ke-8-nya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu, teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Di sini langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua dan sudah di jam 5. Itu artinya Cakra harus menemani kamu Temu Perdua di sore hari ini Temu Perdua. Weekendnya nih di hari Minggu gimana nih Temu Perdua? Kamu habis jalan-jalan kemana aja atau mau jalan-jalan kemana nih? Ditemenin bareng sama Cakra ya jalan-jalannya Temu Perdua. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kalau di sini mah pakai sepatu roda capek. Ini dari RRI ke Pasar Non aja udah capek tuh pakai sepatu roda. Ya walaupun tetap dibantu dengan roda ya, tetap capek aja. Ya Temu Perdua menemani jalan-jalan kamu di weekend ini. Tepatnya di hari Minggu, Cakra bakal bawain kamu informasi lokal nih Temu Perdua, abit-abit yang terjadi di kota Denpasar, Pulau Bali, dan juga khususnya di Indonesia ya Temu Perdua. Selama beberapa jam ke depan Temu Perdua, lalu nanti di jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandia. Disusul di jam 6 lebih 18 menit Temu Perdua, Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Seperti itu ya Temu Perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana yang mau update-update soal informasi di seputar kota Denpasar dan Pulau Bali, kamu pantengin terus Perdua RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
2: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Anything You Want by Reality Club nomor 2 mengantarkan kita kepada informasi pertama di informasi lokal hari ini nomor 2. Dan Cakra bakal menginformasikan buat kamu yang mungkin kerjanya gitu ya, atau kegiatan kamu banyak berhubungan dengan pariwisata nomor 2. Nah, ini informasi untuk kamu untuk memperdua bahwa Januari sampai Agustus 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia itu sudah mencapai 10,58 juta untuk memperdua. Kalau misalnya 50 orang doang mah kurang ya untuk memperdua. Bali cuma 50 orang, pasti lebih. Ya, nomor 2, wisatawan mancanegara antre di atas dermaga apung saat akan memasuki kapal penyeberangan di ke Pulau Nusa Penida di Pelabuhan Sanur nomor 2 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 lalu nomor 2. Berdasarkan pantauan dari Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang Januari sampai Agustus 2026 mencapai 10,58 juta kunjungan atau meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, nomor 2 di tahun 2025, yakni hanya sekitar 10,04 juta kunjungan dengan dominasi wisatawan mancanegara asal Malaysia, Australia, dan juga Tiongkok nih.

memang ya tuh berdua kalau misalnya ngomongin soal pariwisata, apalagi wisata yang ada di Bali, ini emang banyak banget pilihannya. Kenapa? Itulah kenapa makanya tuh berdua wisatawan mancanegara ataupun domestik itu selalu kalau misalnya liburan, pilihan pertama yang dipilih adalah Pulau Bali. Teman terbaik.

0: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
1: Lagi pengen.
0: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali pesennya.
1: Cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
1: Habis, buang ah.
0: Kok dibuang sembarangan sih?
1: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
3: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
4: Ini sampah punya mbaknya.
1: Pak Satpam, ampun.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Masih barengan sama Cakra ya, dan Cakra masih bawain kamu informasi lokal yang ada di Kota Denpasar dan Pulau Bali. Buat kamu teman Pro 2 yang di Kota Denpasar nih, pasti udah enggak asing dengan proyek-proyek jalan yang sekarang lagi banyak banget ya teman Pro 2. Cakra lewat jalan Pulau Sailu saja masih ngerjain sampai sekarang teman Pro 2. Nah, ini teman Pro 2 merupakan program dari pemerintah Kota Denpasar yang menormalisasi sungai dan drainase di 40 titik untuk antisipasi banjir tuh Pro 2. Nah, proyek ini tuh Pro 2 dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Denpasar dengan target rampung pada akhir Oktober 2026 mendatang tuh Pro 2. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara saat meninjau normalisasi tukat roloan di Sanur Kauk Denpasar tuh Pro 2 mengatakan pekerjaan tersebut sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan karena tingginya sedimentasi sungai tuh Pro 2. Selain tukat roloan, normalisasi juga dilakukan di sejumlah aliran sungai itu Pro 2, diantaranya tukat mati, tukat rangde, dan juga tukat ayung. Upaya ini itu Pro 2 merupakan bagian dari operasi pemeliharaan drainase untuk menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi resiko genangan maupun banjir itu Pro 2. Jayanegara juga mengatakan itu Pro 2, pemerintah Kota Denpasar juga berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS dalam penanganan sedimentasi sungai. Dalam pekerjaan di tukat mati itu Pro 2, BWS membantu dengan mendatangkan 2 unit alat berat jenis wheel loader untuk mempermudah pengerjaan itu Pro 2. Sementara itu tuh Pro 2, Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar I Gede Cipta Sudewo Atmaja menjelaskan tuh Pro 2, pengendalian banjir dilakukan melalui 2 upaya, yakni pembangunan sistem drainase dan operasi pemuliharaan drainase termasuk pengerukan sedimentasi serta normalisasi sungai. Nah, menurut beliau tuh Pro 2, pembangunan sistem drainase di Denpasar pada 2026 dilaksanakan di 11 titik meliputi Jalan Kertaraharja Sidekarya, Jalan Gunung Salak, Jalan Gunung Catur, kawasan Pantai Duyung Sanur, sekitar SD 10 Sesetan, Jalan Tukat Batanghari, Jalan Pulau Adi Pedungan, Jalan Kebo Ireng Padang Sambian Kaje, Gang Klampit, Jalan Gunung Batur, Jalan Pura Demak 3, dan juga Jalan Suradipa Tumpur 2. Adapun operasi pemeliharaan drainase yang mencakup pengerukan dan juga normalisasi sungai dilakukan di 40 titik yang tersebar di Kota Denpasar Tumpur 2. Jadi buat kamu yang sering melewati jalan-jalan yang Cakra sebutin tadi, berhati-hati ya Tumpur 2 karena memang masih ada proyek nih Tumpur 2. Semoga kita doakan cepat rampung di akhir Oktober 2026 ini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Hai, masih barengan sama Cakrat nomor 2 dan udah jam segini juga ada informasi terakhir nih nomor 2 yang Cakrat bisa bawakan buat kamu. Sebelum nanti di jam 6 tepat Cakrat bakal hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitarnya. Ngomong-ngomong soal Kota Denpasar nomor 2, pemerintah Kota Denpasar mendapatkan dukungan program revitalisasi untuk 26 sekolah nih pada 2026 dengan total anggaran sebesar 18,891 miliar rupiah dari pemerintah pusat nomor 2. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencakup 9 sekolah dengan anggaran 6.139 miliar rupiah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara nomor 2 dalam keterangannya di Denpasar hari Sabtu mengatakan program revitalisasi tersebut sudah mendapatkan kepastian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen nomor 2 saat meninjau revitalisasi SD Negeri 15 Dangin Puri, Desa Dangin Puri Klot, Denpasar. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara juga mengatakan nomor 2 Pemkot Denpasar sudah menyampaikan berbagai format dan persyaratan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program revitalisasi sekolah kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Dangin Puri nomor 2 sekolah tersebut menerima bantuan revitalisasi sekitar 478 juta rupiah. Dana ini nomor 2 digunakan untuk memperbaiki 4 ruang kelas, menata halaman, serta membenahi sejumlah fasilitas kamar mandi nih. Bapak Jaya Negara juga mengapresiasi nomor 2 dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Menurut beliau, bantuan tersebut mendukung pemerintah daerah mempercepat perbaikan fasilitas sekolah nih.

Es nomor 2 rasanya segitu dulu Cakra untuk bawain kamu informasi lokal. Di hold dulu ya nomor 2 karena di jam 6 nanti Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi. Dan di jam 6 lebih 17 menit nomor 2 Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

kita berarti aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsilaben. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Teman terbaik.

Film Joko Anwar Ghost in the Shell nomor 2 ini mulai tayang di bioskop Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 yang tepatnya adalah 2 hari yang lalu nomor 2 melalui distributor Wellgo USA. Menurut laporan Viva nomor 2, perilisan ini menyusul keberhasilan film tersebut meraih penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas nomor 2. Film nomor 2, film ini sudah tayang di Indonesia sejak 16 April 2026. Film produksi KMNC Pictures ini juga menjelajahi panggung internasional. Mulai dari program forum di Berlinale hingga Festival Film Sydney and Brisbane nomor 2. Secara keseluruhan nomor 2, film ini dilaporkan telah diputar di 22 festival dengan hak distribusi terjual ke 148 negara. Bangga ya nomor 2 karya anak Indonesia, nomor 2 karya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia bisa sampai ke 148 negara nomor 2. Bangga banget. Ini mencetak kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai masyarakat Indonesia ya nomor 2. Dan kita harus mendukung penuh nomor 2 kalau misalnya ada karya-karya anak Indonesia nomor 2 yang sampai internasional seperti ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang. We'll be right back.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cemang terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Dan ada informasi lagi nih Temu Pro 2, sebelum Cakra nanti di jam 7 bakal bawain kamu informasi terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena kamu masuk ke Indonesia.

Buat kamu yang belum tahu, Tumor 2 mulai di tahun depan, tahun 2027, pekerja gaji di bawah 10 juta rupiah ini bebas pajak penghasilan ya Tumor 2. Jadi Tumor 2 mulai 2027 mendatang, pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah per bulan akan mendapatkan keringanan PPh pasal 21. Pemerintah menyebut sekitar 7,5 juta pekerja akan menjadi penerima fasilitas pajak ini Tumor 2. Kalau di 2026 tuh memperluas kebijakan ini hanya berlaku bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Cakupannya pada 2027 direncanakan diperluas ke seluruh sektor. Kebijakan ini nomor 2 membuat pekerja dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan nomor 2. Turut bangga, turut bahagia gitu ya nomor 2. Kalau misalnya di tahun depan nggak cuma di sektor karya, padat karya ataupun pariwisata, tapi seluruh sektor akan merasakan manfaat ini ya Tumor 2. Tapi jujur kebayang sih Tumor 2 gimana ya rasanya 10 juta rupiah di tangan tuh. Gaji 10 juta rupiah banyak loh itu. Nah, karena udah 51 menit lepas dari jam 6 juga atau per 2, nanti di jam 7 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu Ini Indonesia. Seperti biasa atau per 2, Cakra bakal kenalin kamu ke budaya-budaya yang ada di Indonesia atau per 2, dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi buat kamu yang mau mengenal lebih lanjut terkait kebudayaan yang ada di Indonesia, bakal Cakra temenin di jam 7 nanti. So don't go anywhere, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Hai hai hai, itu Mumpro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu. 95,3 FM.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selop.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Dalam tradisi Jawa dan Bali, gamelan punya hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat umum perdua. Instrumennya dimainkan secara berkelompok dan setiap bagian saling melengkapi. Menariknya umum perdua, konsep ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Gak ada satu alat yang terus-terusan menjadi pusat perhatian. Ada gong, ada kendang, ada metalofon atau gangse, atau balungan umum perdua. Dan instrumen lainnya yang punya peran masing-masing untuk membentuk satu kesatuan musik. Jadi kalau diibaratkan kehidupan, gamelan seperti pengingat bahwa yang berbeda-beda justru bisa terdengar paling indah ketika dimainkan bersama.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

kain tenun Indonesia ternyata bisa lebih dari sekedar pakaian atau oleh-oleh tuh memperdue. Di sejumlah daerah, motif dan cara pembuatannya dapat berkaitan dengan identitas, kepercayaan, lingkungan sampai cerita yang diwariskan antar generasi. Yang menarik tuh memperdue, proses membuat tenun tradisional bisa membutuhkan waktu yang panjang karena banyak dilakukan secara manual. Setiap benang harus diatur dan disusun supaya menghasilkan pola tertentu. Artinya tuh memperdue, ketika kita melihat selembar kain tenun, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari banyak proses, keterampilan tangan, pengetahuan, kesabaran, dan juga tradisi. Jadi jangan heran ya teman perdua kalau kain tenun tradisional punya harga yang cukup tinggi. Karena yang kita beli bukan cuma kainnya, tapi juga waktu dan pengetahuan yang ada di baliknya.

0: sana. Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

Fakta loh, pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau memperdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga teman perdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik teman perdua, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya teman perdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama datang dari Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara yang mengatakan Pemkot dan Pasar ini telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Diakui program revitalisasi satuan pendidikan sangat membantu Pemkot dan Pasar, terlebih adanya pengangkatan hampir 80 miliar tahun ini. Dan Jaya Negara juga menambahkan dana program revitalisasi tersebut digunakan untuk merevitalisasi ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Beralih ke informasi selanjutnya, ada staf media unit usaha milik desa adat

atau Bubda Intaran, Sanur Iwayan Agus Baradiva yang mengatakan pihaknya memiliki sejumlah potensi wisata mulai dari panorama sunrise di sepanjang garis pantai hingga kawasan Subak, dan dijelaskan untuk mendukung aksesibilitas wisatawan, kawasan desa adat Intaran Sanur juga dilengkapi transportasi umum berbasis listrik yang praktis dan ramah lingkungan. Iwayan Agus Baradiva menambahkan keberadaan shuttle listrik berbasis baterai tidak hanya mendukung mobilitas wisatawan, tapi juga membantu mengenalkan usaha dan produk UMKM masyarakat setempat. Demikian info perhubungan dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam, kamu bakal ditemani Pro 2 FM Jakarta. Bakal ada Pro 2 Indie yang akan nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Disiaran langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. WhatsApp teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di 95,3 FM. Yes, malam hari ini nemenin kamu teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti. Jadi stay tune terus di sini aja teman Pro 2, tune in 95,3 FM pastinya. Dan malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng request lagu. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget WhatsApp di nomor 0896220953. Sekali lagi 0896220953 teman Pro 2. Atau langsung aja follow dulu semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @rripro2denpasar. Sekali lagi @rripro2denpasar. Semua username-nya sama. Dan kalau udah follow Instagram kita, langsung aja DM Instagram kita untuk request lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih panjang malam kita, asik. Masih panjang malam kita teman Pro 2. And excuse me, kalau misalkan kalian notice suaraku lagi agak bindeng-bindeng gitu ya teman Pro 2, kayaknya lagi banyak yang sakit juga. So stay healthy teman Pro 2, take care, dan jangan kemana-mana ya. Karena aku masih nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: cita-cita aku tuh simpel, pengen punya banyak uang.
1: Semua orang juga pengen gitu kali.
0: Tapi kira-kira bisa gak ya? Aku kaya tapi gak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
2: Ya gak bisa lah Glo, mana ada kaya instan kalau gak kerja.
0: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget. Lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
0: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa. Dan orangnya juga baru dikenal.
2: Eits, tahan dulu guys. Jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
0: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
2: Pencuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online, supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
2: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
0: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
2: Bener, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang gak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Kamu masih dengerin 95,3 FM dan kita masih di zona request time teman Pro 2 ya. Ada dari Esther Lia di Dalung request lagunya NPD Lupain Aku Please. Alright Esther, ini temanku juga sih teman Pro 2 ya. Thank you Esther udah nge-request lagu di Pro 2 FM. Dan buat kamu teman Pro 2, masih ada kesempatan sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi jangan lupa untuk request lagu favorit kamu. Langsung aja WhatsApp di nomor 089620-2953. Sekali lagi aku bacain 089620-2953. Atau bisa langsung aja DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar ya. Tapi jangan lupa di follow dulu. Aku tunggu sampai jam 11 malam di sini aja di 95,3 FM teman terbaik kamu.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Teman Pro 2, di requestan selanjutnya ada dari Instagram ya, @jehudalevi. Hai, selamat malam kakak, mau request lagunya Tweet Tweede. Ini bacanya gimana sih? Tweede gitu ya, tweet deh gitu ya pokoknya. Judulnya Sun Kiss gitu. Semangat siarannya. Thank you so much. Alright, Jehudah, lagunya udah siap juga, dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagu favoritnya diputerin malam hari ini di Pro 2 FM, boleh banget langsung DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar juga. Aku tunggu sampai jam 11 malam nanti, masih ada waktu 1 jam lebih nih teman Pro 2. Jadi buruan request dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dek, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Eh bentar, ada info di grup warga. Ya ampun Ci, gunung deket sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa, ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah itu dia, kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix, ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5. Broadway FM dan Pasar.

Kamu masih dengerin Pro 2. Teman Pro 2 masih di 95,3 FM dan kita masih open request buat kamu yang mau request langsung aja. WhatsApp nomor 0896220953 atau bisa DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar malam hari ini teman Pro 2. Kayak teman kita yang baru WhatsApp nih ada Nela ya di sesetan request lagunya Adela. Selamat malam Kak, aku Nela di sesetan. Pengen request lagunya adalah Ain't in LA. Selamat siaran. Alright, thank you so much Nela. Dan lagunya juga udah siap teman Pro 2. So buat kamu yang mau lagunya diputerin kayak Nela tadi, kayak Nela sekarang ini, langsung aja WhatsApp dan DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu, masih ada waktu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2, and we're still in request zone ya, zona request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896 220 953, atau langsung DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku lihat beberapa WhatsApp dulu teman Pro 2. Oke, ada dari dari Mary gitu ya. Dari Mary, hai selamat malam Kak Timothy. Aku Mary, mau izin request lagu buat nemenin di jalan. Mau request lagunya Hearts to Hearts Moonride. Oke. Alright, hati-hati di jalan juga buat Mary ya, dan lagunya udah siap juga. Bentar lagi kita bakal dengerin ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu, masih ada kesempatan banget teman Pro 2 sebelum jam 11 malam ini. Jadi buruan request di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Masih di 95,3 FM malam hari ini teman Pro 2, dan requestan selanjutnya yang masuk dari Instagram ya, ada dari @wdaryawan. Request lagunya Farel Hilal, Keliling malam hari ini. Thank you so much brother. Alright brother. Thank you juga udah request ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request again and again, aku ngingetin ke kalian, time is running, bentar lagi mau jam 11 malam ya. Itu udah batas akhir request lagu di Pro 2 FM. Jadi langsung aja DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar atau WhatsApp di nomor 0896220953. Ini dia, kita enjoy Farel Hilal, Keliling.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.
1: Terbaik.

Kamu masih di 95,3 FM teman Pro 2 dan mungkin ini jadi requestan terakhir juga yang masuk gitu ya. Ada dari Timotius. Waduh, namanya sama lagi, Timotius Hadi ya. Alright, request lagunya Naikila, My Mind Gue katanya. Semangat siarannya Kak, thank you so much. Alright, Timotius. Kita nama kita sama ya, Timotius ya. Dan teman Pro 2, bentar lagi kita bakal dengerin main-main gue, and we'll see you next time di zona request time yang lainnya. Thank you so much buat kamu yang udah joinan juga ya teman Pro 2 untuk request lagu di Pro 2 FM.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Tuan Pro 2 nggak kerasa udah mau jam 12 malam, tandanya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg, Juplu dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali,

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Fakta loh,
1: nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaatzen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Blaatzen yang kemudian digabungkan.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

baik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rahasia Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

0: untuk Ibu Pertiwi.
1: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
2: Kita, remaja Indonesia.
0: Penjaga Ibu Pertiwi.
1: Penerus cita-cita reformasi.
3: Pemimpin di kemudian hari.
0: Pewaris NKRI.
4: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk informasi Pro 2 FM Denpasar yang akan dibacakan oleh Yogi Aridwi Payane, teman Pro 2, untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026. Informasi yang pertama datang dari Bank Indonesia. Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Bali menggelar capacity building bagi para insan pers Pulau Dewata di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur kemarin. Kepala Divisi Implementasi Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Renold Asri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Bank Indonesia memperkuat sekaligus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan jurnalis di Bali, khususnya di bidang ekonomi dan kebank sentralan, karena media massa mitra strategis BI berperan menyebarluaskan informasi yang mendidik, adaptif, serta akurat. Dijelaskan capacity building Sobat Media BI Bali di Ibu Kota Nusantara untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan, khususnya dalam peliputan isu-isu ekonomi termasuk pemahaman tentang inflasi, stabilitas harga, dan komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Renal Asim berharap para wartawan sebagai mitra edukasi publik yang cerdas mengenai kondisi perekonomian dapat terus berperan aktif, kritis, dan kontributif dalam menjaga stabilitas informasi ekonomi yang berdampak bagi masyarakat. Balik ke informasi lainnya, datang dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Kemarin di Denpasar mengatakan pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 dan sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapat alokasinya dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Dijelaskan jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2025 lalu. Menurut Menteri Abdul Muti, program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah dan di Bali. Sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025 lalu. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi 5.580 orang. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan siap-siap untuk mendengarkan gelaran program Morning Vibe sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

Terima kasih luas kendari kawasan Metropolis Rp 70 dan Pasar. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat teman Pro 2 ya. Dalam keadaan yang pastinya bikin kamu happy banget nih ya. Di hari Senin ini, siapa yang setuju hari Senin bikin happy? Semua orang harus setuju karena hari ini adalah hari yang biasa kita lakukan ya teman Pro 2. Dan juga sering banget kita temuin ya, gak sih? Dan untuk kamu nih yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar, dimanapun kamu berada, Yogi bakal siap untuk sharing berbagai macam informasi yang bisa kamu ikuti di pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Terus gimana aja nih caranya teman Pro 2? Ya, kamu pantengin aja 95,3 ataupun juga streaming boleh banget ya di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RR Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Yogi juga mau ingetin sama kamu ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, boleh banget loh ngapain kak? Mengikuti semua media sosialnya Pro 2 FM Denpasar dengan follow atau juga subscribe juga ya, mulai dari X, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya ada di RRI Pro 2 Denpasar. Username kita gampang aja ya, jadi bisa diinget dengan nama yang sama semuanya. Kalau YouTube ada di RRI Denpasar, terus apalagi nih kak? Apalagi ya, kayaknya kamu bisa simpan nomor WhatsAppnya Pro 2 deh, karena kita lagi update yang baru ya di 089-6200-20953. So easy for you. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai lupa juga kalau sebenarnya nomor kita udah berubah ya. Dan itu dia dulu nih teman Pro 2 yang bisa Yogi baginya sama kamunya. Jadi jangan sampai kelewat dan juga selalu setia di Pro 2 FM Denpasar, teman ter

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

Menunya apa-apa aja sih teman Pro 2 kalau misalnya di pagi hari? Kayaknya teman-teman Pro 2 udah pada tahu ya. Nanti kita bakalan siap-siap untuk sharing seputaran dari informasi cuaca. Dari informasi cuaca juga nanti bakalan Yogi bagi lagi teman Pro 2 ya. Apalagi tuh topiknya. Nah, pagi-pagi nanti bakal ada topik juga yang bisa kamu ikuti. Dan kamu juga boleh banget untuk ikut seru-seruan di pagi hari ini ya. Dan selain itu juga nih teman Pro 2 kalau misalnya topiknya sudah ada, terus ngapain lagi? Banyak! Kamu boleh banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara dari sekarang. Dari jam 7 nanti ya, sampai nanti di jam 10. Dan di hari Senin, apakah nanti akan ada yang Yogi ajak untuk ngobrol? Jadi pastikan untuk selalu setia aja di pagi hari ini. Tentunya di hari Senin terutama, biar harinya kamu makin menyenangkan juga. Yogi bakalan puterin lagu-lagu yang siap untuk menyapa kamu dan juga membuat harinya kamu lebih seger lagi teman Pro 2. Pastikan untuk selalu setia dulu di Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

kalau nggak mau wake up, gimana caranya kamu bisa mengikuti Pro 2 FM dan pasar gitu ya? Sekarang boleh yuk, bangun dulu yuk, bangun yuk. Siapa yang sekarang lagi masih tidur-tiduran aja, rebah-rebahan aja? Boleh, masih rebah-rebahan aja, asalkan otaknya sudah aktif ya. Tapi boleh banget nih, kalau misalnya udah aktif, minum air dulu deh teman Pro 2. Ya, minum air segelas itu sangat membantu banget untuk metabolismenya kamu di pagi hari ini biar lancar, Jaya. Apanya yang lancar? Nabungnya ya. Oke deh, kalau gitu ya teman Pro 2. Di pagi hari ini, waktunya Yogi untuk kasih tahu kamu perkiraan cuaca yang bakalan siap untuk menemani kamu. Yang pertama dulu ya, kita bakalan share seputaran dari informasi cuaca yang ada di daerah Jemberana. Yang hari ini diprediksi bakalan berawan aja nih teman Pro 2. Dengan suhunya dari 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapannya 72 sampai dengan 94% ya. Menuju ke Tabanan, hari ini juga bakal berawan aja teman Pro 2, suhunya dari 21 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembapannya 71 sampai dengan 97%. Badung, hari ini berawan, suhunya dari 24 sampai dengan 33 derajat Celcius, kelembapan 56 sampai dengan 91%. Kalau Gianyar juga bakal berawan aja nih teman Pro 2, suhunya dari 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan 61 sampai dengan 92%. 93% ya. Klungkung hari ini berawan, suhunya dari 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapannya 59 sampai dengan 84%. Bangli hujan ringan sudah mulai tanda-tanda kayaknya cuaca udah mulai berubah teman Pro 2, yang biasanya cerah-cerah sekarang udah mulai berawan-berawan dan juga hujan ringan dengan suhu dari 18 sampai dengan 26 derajat Celcius, kelembapannya 69 sampai dengan 98%. Karangasem berawan juga ya, suhunya dari 20 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan 61 sampai dengan 95%. Buleleng berawan, suhunya dari 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan 59 sampai dengan 84%. Kota Denpasar juga berawan dengan suhu dari 25 sampai dengan 31 derajat Celcius, kelembapan 66 sampai dengan 86%. Itu dia perkiraan cuaca untuk seluruh kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Bali ya teman Pro 2. Bagaimana, apakah sudah siap untuk menjalani hari Senin ya? Semua informasi ini langsung Yogi kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Dalam suatu kehidupan pasti sering banget ya kita menjalin hubungan satu sama lain, khususnya yang paling dekat dulu sama keluarga. Tapi misalnya kalau di luar keluarga, pastinya kamu ketemu sama orang-orang yang punya dekat kesamaan dan juga kemiripan, tapi beda dari keluarga, aka teman nih, teman perdua ya. Yes, benar banget. Kalau kita bertemu sama teman itu bisa ada di lingkungan sekitar rumah, terus juga bisa di lingkungan sekolah, atau mungkin di luar dari keduanya ya. Dan untuk kamu nih teman perdua, pastinya ada beberapa teman-teman yang kamu sukai, ada teman dekat, ada teman jauh, ada mungkin ada teman baru juga. Nah, ngomongin soal pertemanan juga nih teman perdua, Yogi jadi kepo nih, bagaimana sih cara kamu tuh sebenarnya untuk maintain ataupun juga menjaga keharmonisan dalam pertemanannya kamu? Kasih tahu dong cara-caranya, biar Yogi bisa tahu juga nih ya, bagaimana sih menerapkan pertemanan yang sehat. Nantinya juga dari bakalan di sharing-sharing selama siaran ini berlangsung sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi boleh banget nih teman Produa, kalau misalnya kamu sekarang lagi mendengarkan Produa FM Pasar terus kepingin bagi-bagi gitu ya informasi seputar bagaimana cara menjaga kesehatan pertemanannya kamu, ala-alanya kamu lah ya, langsung bisa langsung aja di-share sama dengan Yoginya sampai nanti di jam 9. Dan kamu boleh banget terhubung bersama dengan Yogi media sosial, terus juga di WhatsApp juga bisa banget di 089-6200-3900 ya. Kalau punya tips-tipsnya bisa langsung dibagi juga nih teman Produa, sembari kamu boleh banget request lagu kesukaannya kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Jadi mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, jangan sampai kelewatan teman Produa, karena pertanyaan ini hanya terjadi di hari ini saja. Besok siapa tahu udah berubah lagi ya pertanyaannya. Maka dari itu stay tune terus ya di 95,3 Produa FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Baiklah teman berdua, kembali bersama dengan Yogi untuk menanyakan kamu seputaran dari bagaimana sih cara-cara kamu untuk memaintain kehidupan pertemanannya kamu. Iya, ada yang namanya hard maintenance dan juga ada low maintenance. Tipenya Yogi tuh low maintenance banget ya teman berdua, kalau misalnya berhubungan sama teman. Nah, beberapa kali ini semakin dewasa ternyata lingkup pertemanan itu semakin mengecil. Begitu juga yang mungkin kamu rasakan juga ya teman berdua, ketika masih SMA, terus ataupun juga masih SMP, SMA, kuliah, itu lingkup pertemanannya meluas, benar-benar meluas. Dari yang awalnya cuma sekitaran kabupaten, terus kemudian pindah ke antar provinsi, atau mungkin go to international gitu ya teman berdua. Dan tentunya kalau sudah seperti itu, semakin dewasa setelah kita bekerja dan juga menemukan bagaimana pola hidup yang tepat untuk diri kita semua, lama-kelamaan nih mulai terkikis nih, yang dulunya sering banget berkomunikasi, lama-lama jadi gak cuma sekedar say hello ataupun juga menikmat di media sosial aja teman berdua ya. Bagaimana kamu merasakannya, di mana dulu pernah berjuang bareng menyelesaikan semua tugas-tugas, tapi sekarang sudah hidup sama kehidupan masing-masing. Mungkin ada yang sudah menikah ataupun juga mungkin sekarang baru memulai kehidupan baru di tempat belahan dunia yang lain. Begitupun juga ya pertemanan, begitu juga yang kamu rasakan ataupun juga yang Yogi rasakan ya, yang dulunya bisa sering ketemu, sekarang mau gak mau pertemanan juga makin kecil dan juga makin jarang bertemu. Yogi dulu tuh sering banget punya agenda gitu, tapi kalau sekarang mah fokusnya sama diri sendiri dulu teman berdua ya. Sama teman gimana, sebenarnya fine-fine aja, cuma ya jadi jarang ketemu dan juga ngobrol juga jarang. Dulu intensitasnya 2 minggu sekali, sekarang mungkin bisa sebulan atau lebih gitu ya. Dan itulah yang namanya pertemanan teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu punya teman, ya sebaiknya dijaga-jaga kan ya. Dan tentunya setelah circle-nya makin kecil, Yogi baru sadar karena circle-nya itu membuat kita menjadi lebih low maintenance lagi, alias gak terlalu banyak nih harus dilakukan. Terus juga kalau ketemu baru sensasinya tetap sama, tapi perjumpaannya, intensitas bertemunya yang berkurang. Mungkin ada yang sama juga ya teman berdua. Dan low maintenance ini adalah hal yang menarik untuk Yogi, karena Yogi gak tahu effort untuk bisa terus membuat janji temu, tapi kita memiliki frekuensi yang sama dan setiap ketemu jadi bawaannya happy terus. Kalau kamu bagaimana teman berdua? Apakah kamu tipe kali yang low maintenance bersama dengan persahabatan yang kamu, atau punya cara-cara lain yang bisa membuat kamu ternyata sampai sekarang udah lebih dari 20 tahun bahkan, atau lebih dari 10 tahun atau 15 tahun atau berapa tahun gitu ya, masih bisa tetap bertahan dan juga menjadi teman yang baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: teman terbaik kamu. Yogi masih menemani kamu, teman Pradua, dan juga masih dengan topik yang sama. Bagaimana sih caranya kamu menemani ataupun juga menjaga ataupun juga memelihara ruang pertemanan yang kamu dengan teman-teman yang kamu, dan ada gak sih tips cara kamu untuk bisa tetap bisa bersama dan juga menjaga cara-cara persahabatan dan juga pertemanan itu hingga akhir hayat, aka bisa lama sih ya, selain kamu jadi suami istri gitu ya. Mungkin bisa langsung aja dibagi sama Yoginya, teman Pradua, melalui WhatsApp di 089-6200-20-953 gitu ya, 089-6200-20-953, dan juga bisa langsung di media sosialnya Facebook X, Instagram. Instagramnya juga udah on banget ya, nanti bisa langsung ikutan polling juga, teman Pradua, ada beberapa opsi yang bisa kamu ikuti dan kasih tahu alasannya bersama dengan Yogi sampai nanti di jam 9 pagi.
1: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Memperdua, kalau misalnya udah mau jam 8 pagi itu ya teman Memperdua ini, tandanya Yogi bakal mau kasih tahu kamu nih ala-ala persiapan-persiapan untuk menjaga pertemanan masa kini gitu teman Memperdua ya. Dan kali ini Yogi bakal mengambil sudut pandang teman-teman dari Gen Z gitu. Tapi sebelum itu nanti Yogi bakal mau cek juga kira-kira siapa aja yang sudah bergabung di Instagramnya Pro2 FM Denpasar untuk joinan dari topik kita di pagi hari ini. Kayaknya pagi hari ini juga udah semangat banget ya teman-teman semua yang sekarang lagi mendengarkan Pro2 FM Denpasar. Dan pastinya ini teman Pro2 yang sekarang lagi setia di 95,3 Pro2 FM Denpasar yang masih belum bergabung, boleh banget yuk ikutan gabung dulu. Ini sudah ada yang jawab, di mana orang-orang pada 100% bilangnya agak gila dikit tapi yang penting no drama. Kayaknya orang-orang kalau kepingin pertemanannya awet itu rata-rata kepinginnya adalah biar nggak ada drama ya, tapi tetap awet kayak gitu ya. Tapi ada sengklek-sengkleknya dikit. Mungkin kalau kamu punya pengalaman yang sama teman Pro2, boleh bagi tahu ceritanya seperti apa. Nanti Yogi bakal tunggu sampai nanti di jam 8. Tapi sebelum itu nanti Yogi juga bakal sharing-sharing seputaran bagaimana sih sudut pandang generasi sekarang melihat pertemanan, biar pertemanannya itu bisa tetap terjaga, aman, dan lancar, sentosa.